0: Bible ka be bi o 1 John chapter 1 verse 9 and 10. Ose se ye pemuka yemfun soa. Ewade nyankopon oye no kofo no trini ni se. Ode yemfun so nyina betie na wate ye ho. Ade afri ni entri nyina. Ebi ya na wiya brain. Aye ye nyom aseda nyom egosra nyom a. Sister Nora dia pray rade na so dia pray ye. Aka wa koma. Ama wadwia saba Kristo so. Ama wani aba wosu oba so ofa Kristo sa wo kra jemko bebi a wo bia fa sa to akoma so na me no mpa na ba mpa e bi temechi
1: mirayesu
0: enadei me na na ya osafo
1: me no bra
0: me jitumse
1: me
0: ya te boye ni
1: mafumo
0: mate one sa wo jina makoma po
1: sa wo jina makoma po
0: echi rebo sa me te one na me bie wa
1: sa me te one na me bie ma
0: obebem
1: na watu sa
0: enimedidi
1: erade
0: mesrewo
1: fa me bone cheme
0: Menu
1: I am Mira. Yesu
0: kai me
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen